0: Kikikiri jibta nangwa tanga. Kungi rigni jib lorpub tsadam thombo shikme ba tanga. Rigni tarji kongpil me na. Zhonghua marigab jartarab lapo che yang mel ji nantu nang yoda. Rigni khabzhik la tukshib tanga kihwa jim jungstan tsulwar ti. Jishib ruji Xi Jinping ga rigni jikil tukni. Kungi Zhonghua marigab yinrang pejik tungwe tal gongbaak tangsab ji bangun tab.
1: Fujian Wuyi shan ji zhuxie lang de.
0: Jishib ruji. ngazi zhonghui longwo rngar tunga hihwal choji nyangchil ngungdun sha jira lhagdan tongchim shi tuwa. Paishung ga sujin rgani tarpi tongji di mar kasi ranglig ji langshuk dang tawa. Shetab ji dang songzil shi di loptan jirme ngang zhonggu chachi dambi jizuk ranglig ji rulam tukchwa gi shifta nang yuda. Nirtung nirsim lu da chigpar. Chishib ruji Xi Jinping gi rgani jinzin dang peji jib jigmul tsungdi tuku songshil gachay nang rgabi. Zhonghui hihwal ji wunsa dobi chaishi rngar jibshalak tangsab nangu ba tanga. Songzhi lanyi tanga, lakbar da songzhi lanyi bi doinyang gachinab jirim dambi gu ni xabshay nangu jinga. Songzhi lanyi ba na, samlurib jangzhulak tongtangab jarmashig yinsi nantu nangwa ma sad. Rengni ji xozig rangbjin ji chulakhtam gachinak saru donyo ba tanga. Rengni ji blurpub na, nga zu rengni ji xozig rangbjin lipshunga yinsi iptan nangu yuda. Zhonggu nambi tangrib janji, Zhonghui hihwal la tangrib ji dobhiyub zalyo ba tanga. Zhonghui hihwal ji zhonggu nambi tangrib jan la mangzhi samaw tanga yuda. Xi Jinping ga rigni gongbin zibchil uwa, rangzhi ji rigni zikchung lag zhirjir zarjir tanga, zhangsung xarstu chul lorji rangzhin ji zhimri top yuda. Vlabchi dirib ji, vlabchi rigbi zhonglig mbukhil shi ba tanga. Vlabchi rigbi zhonglig ji, vlabchi dirib la nitil shi ji yuda. Xi Jinping ga xungstum vdamlug huibchin rinpil shi ba tanga. Songsum nang dirib sarbi zhonggu gongchan tang mi, mar kasi rang lig zhonggu jan tang dirib jan tang jir gandik tongwi tal topi, rigbi zhong lig sartu ji zhimri gai chin jigrda tukum tsunwi ba tang. Xi Jinping ga dirib sarbi zhonggu chachi dan bi jizuk rang lig jagung bi, jekib topchin zikchun tang, marigab chartar la nishil xie bi udeintun jir topki tang, laglin jib labchi leitun kanglik ngon yu de. Tang tang jekib ji mzaji jan lab chalwi zibjil mtsanyan tang, zangtu ji lamlik zikba tang tizang tatung wa tang. Jacob ji kachi kilib shi guh tangsam ngang peishin, dirib ji mi hui tang, gimchul hui bzin, mirna yixib ji jinchil mei birtun bi, mimang mangzuk ji zirdan samba tang, tasim, lingan jibsim ji jinchil mei bir chirib shin yud. Zhonghui pishung sujin rigni lar zawa cikbi jizuk ranglik ji tibi rintang tawa di, mirnam ji shabchu ji cajir njib zhin yubi, zhonggu nambi tangrib jan lag dang hi tang sambi gih chenpo na yud. Tukmib samdan mabji na, zhinnim zhungjir xartul shi tabi. Jayung ji rigni yungchab shibshir tang vzhiwa di, mihngar ngagdur jen jigbdi dintsam sali ba dang. Xartab zubjib jabi rigni songchub jachim rigni sa lagtar shi ba. Rangja ji rigni khibzhig songchub jenzan ji, lor ngacan jen chankul zhunga ba tukma dibto ni lagtar shi ba. Zhonghui hihwal ji zhungkong cushib lezhi dang, naqshil zhungko suga namchung gachin la, jinchal me peram peram xarwa thunba. Jalkab ji rigni fchiglang zikchin la kurum dambi ngang rkandik tongzhin ba. Fchartar yigmzol tang, zhonggu dirib rimshung ga rimung zhirjin chekik sugu rigni lezhe gaichin la gairsi chimri tubyo da. Jindu zhin ji lagzu karyul zorsal lirig ji khillag di nzamlang khibzhig mangzhung nang chik ba tang ta ni rangje ji nzamlang khibzhig qibchin bura chikchir ikhchik sin ba tang. Itali tang nyamda gula chabu mangxi ji nebu zong yo da. Nyamzhi jie zu lopso canrig rigni zanzig jie ngumin rigni khibzhig mangzhung nang tsabi namchang jibchi shir nga sanni, zamlanga ang tang purif tambro ni yud. Zhonghui pishung sujin rigni xartu rangzhin jib jibjir tang, xartu rangzhin jib pejin zhu jir kandih tongwa. Rigzhin zan zu zhangdin la jieka tongi shi ba di, lorji nyangig nabi tukni, jirtang manbi lor darib shirtam shi yu ba tang. Nidra di, dhichik gi ghlaylik tig shi ba tang, mo lag lap karuyim chengig ji ba. Zhig sa kheng la pe pere gapsa sheshi ba suk je lukhnyin la Jacob Shinang de gapsa chenpo to ba. Chichib le kong je xesar gong tsuk deng, shibdi lo deng, kisim je zifhal shi ba suk nyamchun zamchi jeng xikji nimta dhivtan shing gajig chuyo de. Jachi rikza le tong bi, dirib la gjerkeng tsik ba deng, mamang chulash zawa tsik di, samluk deng sa ba deng, rjerzi lash zir sun ba, rikbzu shpi lik babchi je pishung zamchi kakjig don yo de. Chabzhili tarji chewi charchin uq mangzhi rikza lak sarwa shi ba di, lor nga zanjin chankul zhunga bi zangna nang chik yu de. Mangar zhungchir dang zhungsib kikla chabi chibi rigni wantung sarwa chib zhilak zam mangzuk yu bar nam mangzuk nyendam zhi rigni chomchin da jiryo ba dang, zhungzuk laji dang, zhungzum chanzuk suq 中所特建就学过人腾昂直接多得行吧。离个中所等查巴等啊们用机回路学吧。日子差不多动画书啊们盘就学过家庭昂别了。日子就日子的啊们用机格特斯基尼没曾买些酒吧等啊更是让我们这边南北三段中间吃有的。大同这公司人啊日子你们想顿跟个日子是多等啊我们的日子可不是个年龄学吧你南北三段的格等啊结束了家里。Nanyim dhanbi jengi sukhche wari zhona tsu mengnanggam zikshak tawar seta shikta jiriyoda. Hihuan periw shi bali namang chanta jirwa tanga. Hihuan pancanak shajin zan bali pansam chi tsuk sanjwa yina. Zhongko hirtukshil jibi jebchi tri tsuk tanga. Liangchu lang tagan zamlang nazhung rikbi tsukchin su lingdab dhanbi ngang nirwa ni. Zhongko tanga hangari hihual peri tanga pancanak shajin zanbi mnyamli shimjik tini tanga. ཨ ཐིན སེ ཡེ ཀྲུང གོ ན ཇུང ཁེ ཧ ལ ཤིམ ཅི གི ལང ཅི རྒྱ ཉིམ ཐང ངམ ཚག པེ བར དང དེ ནི ན མང ཕན སམ ཚོག པེ ཀྲུང གོ དང ཤི རྒྱ ཅི ཡེ ཀུར ལོ དང རིག ནི དེ ཅིན ཇོ ནི ཅི ཚལ དེ ཅིན ཤི རྒྱ ཅི ལུག ཉན འདེམ ཐུན སུག ཉི རུ བར ཀྲུང གི ཤུག མང ཁེ ཧ ལ ལང མོ ཅེམ རེ སམ ཚག དེ གོ ལ ཤི པོ ཁེ ཧ ཅི ཅིན གོ རྒྱ ཐུལ ངང ཟ བ ཕ དང ཚག དང རྒྱ ཅི ཐ མང ཉན ཛན ཅི རྒྱ ཐ པ ཤི ཡོ ལ ཀྲུང ཁི རིག ནི ཅི ཁེ ཅིན ཏེ ཁེ ཅང ཉེ རེ བཞིན ཆེ རན རོ ཤི ཡོ དེ ཏཁ ཏར གི སུམ རིག དང ཏར གི ལོགས ཉེན ཉམ ཆིན ཆབ ཚན ཏར གི རོས ཏེ རིག ནིབ ཅི ཤིར ཏུང གི ཐུན ཅིག སར བསམ ཅི ཤིར ཇེ ཅན ཛབ ཅུལ པི ཏན དུལ ཉེན ཆུ ནམ པི ཐུག ནི གོ ལ ཤེ པར ཀྲུང གོ ལོ ཅི དང ཏོ ནི དང སོ ཅིན དང སར ཏོ དེ ལོ ཅི དང རེ ཉིག ཅི སོ ཉམ ཏོ པི གོ ནིམ ཚོམ པར ཤེ ཅིན ཡོ དེ དེ རོ སར པར ཀྲུང གི ཇམ ལང དང ཐམ མང ཏོ ནམ མང ཉམ གི ཅི མ ཅི རིག ནི ཅི ཧེ རི ཁེམ ཇེ ཇང ཤི དེ འཛམ་ལང ཁེ་ཧ་ཅེ མེ་ཏུག དམ་རེ མེ་ཏུག ནམ་པར ཏ་ཤིང ཅེ་ཏུབ་ཅེ ཧ་ན་པར ཤེབ་ཅིན ཡོད་དེ ཞིཅིན་ཕིང གི རིག་ནི གོང་པི ཚན་རིག དང དམ་པི ཚ་ཏུན ཨོ་ ལུང་ཨོར ནར་ཏུང ལག ཨོར་ཏུང ཅོ་བི ཁེ་ཧ་ལག སར་ཏུབ་ཅེ་པི ཀྲུང་ཁ མ་རིག་ཅེ དེ་རབ་སར་བི ཡང་ལ མ་སར་ཡི ཏུག དེ་བི ཨོར་ཏུང ཅོ་བི གཟབ་ཅིལག ཏོལ ཐང་ཡི་རེ་དེ
2: དགალი ཁོན་པེ་ནི ཚལ རང་ཅེ ཅི ཏོན་ཅེ ང་དེ ཤེ ཚལ ཇོགས་ དང ཡོ ཞང་ལི དང ཀྲུང་སི པུ་ཡི པེ་བི ཞང་ལི ཨ་ནི ཚལ སར་ཤིལབ ཞིག་ན ab jeung je ton je nga de xie ci le je cha ab je li ge sen sa ni ke ki xiang li di chu le dam zin dang xie tu meng bu niam de jie de de zhi gen zhen zu de di tong ji ge gan lan xi yo meng he xiang he de sa ke de ton je de meng wi di se le bi yo he long jiang ge de zhi ge mu xi wa zhi ge dang sa ya ji li gua wa di xiang qin ti yong je ton je ye jia qun je je cha sim zam zong yo shuang ya shen zhong qi ri you yi zong de ཆང ཅི མུ ཆིམ པ མི ཅིག དེལ ཐོ ང དེ ཤེ པི དེ སལ ཧེབ ཡོ ཚད དེན ཅན ཅེ ནེམ ཚིག ལག ཐར ཤེ པ ཅིལ དེ གི ཆང ཅི མུ ནེ པ དང ང དེ ཛོ ཉིར ཅི ཅེ ཇེར མ དེ ཆུ ཡོང ནེ ཆེ ཅི ཅན དེ ཅེར ཡོ ས ནེ དེ དེ དང ང ཐུ ཡེ ནེམ ཚིག ཤེ དང ཆ དེ ལ ཧར ཐག དང ནེ ཆང ཅི ང དེ ཤེ ཅི ཁེ ལི ཅེ ཛོ ཁང ནང ཅིག ཅིར ཐོ ཅེ ནེ ལིན ཧུན ཤེ ཅིན ཡོ པི ཐུན པ ཡག པུ ཤང དེལ ཅེ ཡོང པ ཡག པར ཅིར བ ཤེ ཡོ ལོ་ཉིང་གི སྟོན་ཅེ དེ་ཚལ ཞེ་ཀ ཙམ སན་པ་ དང ཉེར་ཚལ ནང་ནང་གི དེ་ཚོང་ལི ཅུང ཇུག་སེ ཤིན ཡོ པ་ཞལ ལོ་ཉིང་གི སཱན་ཉིག་གི ཞིང་ལི ཐ་ཅི ཅིག་ཅིར ཅི གོ་ཅིག་ དང ས་ཁལི གོ་བི ལེ་ཅབ དེ་གཅིག་ ཤི ཡོ ཁེལིན ཅུང ཅིར ཆང་ཐུ ཟུང་ དེ མུ ས་ཡ་ བཞལ ཙམ ཅེ མ་མི ལོ་ཏོ ང་དེ ཞེན་གུ ཆུན ཡོང་ ནི ཅིག ཡོ དལུ སཱན་ཉིག་གི མ་མི ལོ་ཏོ ཐ་ཅི ཅིན ཅེ ང་དེ དང ས་ནག སོང་ཅུང རང་ཅིན ཅེ མོན་དི བེ སོང་ཅལ བྱ་ཅེ ཁ་རི ཆབ་ལ དང་ནི ཤིག་ཆིག དང ཐོར་ཤི གི རིག་ཆི རིག་ཤུ སིབར་ཏན་ནི སོམ་ ཤང་ནང་ ད་བེ་ཆུ དང ས་ཤིན ཝང་རིམ ལ སོང་ཅུང ཤི་ཡོ ཨ་མ་ཆ དང ཧ་ཧེ ཆུ དང ཧ་ཧེ ཆུ ཅི་ཅེ ས་ཁལ་ཅེ ཏོན་ཅན ཇོགནི རྡ་ཅིན ཡོ ཁ་བི ཤང་ཅིན དང མ་མི ལོ་ཏོ དེ་ཚལ མུ་ཤི་ཝ་ ཨ་ཁསམ དང ས་ཡ་ཨ་ཅིག ཙམ་སན པ་དི ནེམ་ཅི གི ཇ་ཆུན་ཅེ ཇ་ཆ་ཅིག ཙམ་སོང ཡོ དལུ ཁ་བི ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཞིང ལི ཐ ཆི ཇིན པམ ཆི ཐ གོ ཅིག ཤི ནི ཐ ཆི ཅེ དཱ དང ཤུ ཁམ ཤེ པ ཛོ ཉིར ཤེ པ ཅེ ཨབ ཞི ཤིག ཅན ཅེ ལི ཏི ཤེ དང ཆབ ལ དང ཡོ ཤིན ཐ ཏོང ཆར རིན ཚུ ཆུ ས ཉམ ཅ ལ ང དི ཐེན ཁུར ཆི ཏི ཕན ཏུ ཚ རོང ཤེ པ དང ཉི མ ཐ བ ཤན པག ཤེ བ སོ མ ཤི ཤི དང ནི ཞིང ནང དེ ཅེ བ སོ ཅེ ལི རིམ ཚང མ ཐང ཤི ལ ལག ཏི བ ཤུང བི མ མི ལོ ཏོ ང དེ ཡེ ཉེར ཚལ འཇོག ས ཆི ཆར ཤིན ཡོ ཨན ཧུ ཤང ཆིན ཡོང ཅེ དོན ཅེ དེ བེ རྒྱ ཆུན ཅེ ཆ ཁསམ ལི གུ ནི རྒྱ ཆི སར པ དེ ཅུང གིན ཉུང ཏུང དང ཡོང བུ ཕར ནུ ཡོང ཤེ པི ང ལན གཅ ཆིན དེ ཅེ རི ཡོ ཧ ཏུ ཅུང ཅེ ཨོ ཡང སོང དེ མ མི ལོ ཏོ གི ཉི མ སླུང ཁྲོལ ལ འགོ སྤྱོག བདེམ བདེམ བྱེད པ དང ད ལོ མ